0: dari geura yeuh.
1: Aya naon Mang Enang?
0: Batan nganggur mah kumaha mun urang bading dong?
1: Ambung ah teu boga reket.
0: Reket soa gampang.
2: Ha geus aya mah urang kupanggebuk kasur yuk.
0: Tah aku eta
2: lah babaya.

0: kaisaan ngininya mayana deh.
1: Tapi itu kira-kira mending jembes teh kana tarang.
0: Oh tutuk kahayo aja mok sakitu mah.
1: Apa ya maaf.
0: Nah gitu ya sudah ya.
1: Ayo balik.